le pani bua na kwa kwa punch maka na hunta kwa. Jabu ndi Lagos mo fodi ebe ane banya manya mo ane banya manya mo abu gini nebu ha o.